mese kanda dzokorwa kambenya zvekare ka kembira zvekare kuitira kuti sekuru vangu vanyatsonzwa kuti ndapinda ku Africa zekuru nyarambuya kambo akoinzai munzwe kubakumbira dzendarira vakomana vekunotora.

Sunga. Sungura mabau de buest. Da pira pana kanda bong men. Kanyi baga mena ka ndiku ka mengina. Kanyama ta kumara wi ko ama konda rumba kwa basi. Dina di yai apa kabeda apa wata. Sonde yang kuja sonde ya taya chaja. Nene kudi za kupanya ne rumba. Nene kwa na yi rumba menebo. Tatieni. Aji kwenembe.

kanosiririza zvakanyanyisa zvakanyanyika kakanaika kanyanya kemurume akanga achichengetwa nasekuru nambuya ava sekuru ava nambuya vavaisa mufarira saka izvozvo akura akushandira vakutanzizvoto kumbira ukamotitengere ukamapirizi ambuya varwara iye zvakanzi aiwa kwete imimika zvori nani kuti mutaure nyaya yekuti ndikuripei mari dzenyu dzamakaendeisa kuchikoro uyezve mari dzandaidya pandainge ndiri kuchikoro maisa mhorifarira zvenyu kunhasi uno chanaka chii amalume mureme neboys kuchokera kudziko razambia pamwe nepo ndiamene akutuluka muguru remeneri guru rakuzambia remeneri basi pamenepo oyoi zikuendeka pamenepo basi nchiro yatu ikufika kumapendo manje pamenepo.